0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Juni ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar gak, Mbak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: TV Rumahnya Dangdut Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB. Dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia. Audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni ceria, hiburannya juara hanya di MNC Group.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Merajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: aku.
1: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
2: Ih, Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Risma Andari sebagai Hasna.
3: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
4: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
5: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
6: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
1: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
6: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
1: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
5: Saksikan keseruan terbaru,
1: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
6: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
5: di RCTI OK Channel 28.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Juni Ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar gak, Bu? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: TV Rumahnya Dangdut Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB. Dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia. Audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni Ceria, hiburannya juara hanya di MNC Group.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sing lagi masak. Radio mah tetep dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di

0: Khususnya FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Baik, si pesan Susia, itu dia beberapa lagu pemula kebersamaan kita di SNL Dangdut hari ini. Tak Tahu Diri dari Neil Wirda, Dapur Nama dari Lesti, Dinginin dari Baby Z, dan ada Balena, Jangan Suudzon ya. Untuk yang ingin berbagi salam, silakan, sudah kami buka di layanan telepon 0814 13 10 66.

Kali ini ada Ayu Ting Ting, Jangan Gitu Dong. Kemudian Arif Liga Dandut, judulnya Ibu. Dan untuk semuanya, kita berikan lagunya sambil kita tunggu teleponnya di 081 14 13 10 66. Salam lewat lagu untuk Anda semuanya.

Hello. Ya, silakan yang berdering di 081 14 13 10 66. Atau kita dengarkan lagunya aja dulu ya.

0: Aga Kareba Makassar, sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Dan nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar, hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
3: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
4: Udah kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
5: Aduh, kamu tuh apa sih? Intel.
6: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin Mama.
7: Saya pernah ketemu emasnya deh di Museum Pusaka Mandala.
6: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

Ya itu dia Ayu Ting Ting dengan lagunya Jangan Gitu Dong. Ya sekarang saya tunggu lagi teleponnya bagi yang ingin berbagi salam. Saya berikan lagunya. Halo, apa kabar untuk Dewi di Animakasau. Ada Haja Eda di Rajang, Bunda Mariam buat Papa Piu, Pak Ajeng Mardian

Bangkilang Sudirman. Gimana kabar juga buat, oh ya ada Bang Rahul, Rahul bin Laden. Iya, sehat selalu Pak Rahul, sekarang lagi mudik ke Pindrang ya. Katanya salamnya untuk keluarga di Langa dan semua teman-teman NBB, semua juga teman-teman Susia yang masih ingat sama Rahul.

0: Ya, silakan Bunda Mariam 081 14 13 66. Buat warga Pare-Pare semuanya. Ya, halo.
1: Halo, Bang Ujir.
0: Ya.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ujir.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunda ya, Mariam.
0: Bunda Mariam, silakan Bunda, lagu apa?
1: Lagu Rupiah, Roma.
0: Roma. Oh iya. Untuk siapa lagunya?
1: Keluarga Dudi di Cakalala Timur, saya
0: Ya.
1: Dinar di Desa Pindang, saya tidur sana.
0: Ya.
1: Di Maros, saya tidur sana. Di juga yang di mana Korea, kali mana, semoga saya selalu di sana.
0: Oh iya, latihan perang di Korea. Iya. Ya. Siapa lagi?
1: Siapa lagi nanti? Kenapa lama sekali Bang Ujir?
0: Oh iya, lagi macet Bunda.
1: Maaf ya.
0: Ya, terus siapa lagi?
1: Ya, aja Bunda Eda. Semua-semuanya saja, selamat mini.
0: Oh iya, iya, oke. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mariam. Ada Rahul bin Laden, katanya salam buat semua teman-teman, salam kangen dari studio. Untuk keluarga di Langa juga, keluarga di Malunda, Mamuju. Halo.
2: Halo.
0: Ya, Aja Eda silakan Bunda.
2: Ketiduran
0: di Bunda ya. Lagu apa nih Bunda? Lagunya apa?
2: Kaya hati,
0: oke. Okay. Iya, untuk siapa lagunya Bunda, silakan. Untuk siapa?
2: Untuk siapa yang masuk?
0: Ada Bunda Mariam tadi.
2: Ya Bunda Mariam. Terima
0: ya.
2: Kasih atas banyak. Ya, Haji Mardianto.
0: Ya.
2: Di tempat Korin. Di Lema, yuk Bunda Mama, di Polman.
0: Ya.
2: Untuk anak Da Amrullah yang sedang di Makassar sekeluarga, semoga sehat-sehat di sana dan cepat kembali.
0: Aldi Bro
2: di Pengaparan.
0: Ada Amal di Jerman juga.
2: Ya, Amal di Jerman.
0: Papa Piu.
2: Ya, Papa Tio masih sakit dan mengutaskan, menyembuhkan semua
0: penyakitnya. Iya, insya Allah. Amin, amin.
2: Siapa lagi? Aldi, lupa kan sudah tidur, Kak.
0: Iya.
2: Aldi, siapa lagi? Anto Duri.
0: Anto di Duri.
2: Amayani di
0: Sopeng, iya.
2: Siapa lagi itu? Jaya di Sopeng juga. Bilal dan Fatma Ruben di Wajo. Amal di Jerman.
0: Amal di Jerman.
2: Nur di Jerman. Sultan di Barung. Ira Nurlia dan Liz dari Majene. Adi di Barugai.
0: Ya.
2: Ibran dan Acur di Polman. Antujir, masih mengantuk kan?
0: Oh iya, semuanya aja lah.
2: Dalam perjalanan, semoga
0: Nasri
2: kembali tiba-tiba di tempat tujuan. Untuk Ujir, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Ya.
2: Dan dimudahkan rezekinya.
0: Amin, amin.
2: Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hamsia di mana tuh kemarin? Hamsia di Sekang Mas. Katanya salam kenal untuk semua fans Susia SLL. Dan buat Lady Ani di Jalan Benteng. Ya, Kita dengarkan sekarang nih lagunya Bunda Mariam.

0: kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

yang artinya, engkau gantikan malam dengan siang, dan engkau gantikan siang dengan malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rizki siapa yang engkau kehendaki dengan tanpa batas. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, fi tafsir kalam Al-Manan mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala adalah pengatur perputaran hari di antara manusia. Dia pun mengatur akan masa itu sendiri, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan siang ke dalam malam, dan dia memasukkan malam ke dalam siang. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, sebagaimana dia mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, pepohonan yang bermacam-macam dari biji-bijian, orang mukmin dari orang kafir, dan yang hidup dari yang mati. Dialah yang mengeluarkan bentuk benda-benda yang berlawanan, sebagiannya dari sebagian yang lain, dan seluruh unsur yang ada di alam ini patuh kepadanya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Agak Kareba Makassar. Malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal. Leon nangis.
2: Leon siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku, Yosa. Kayak dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku gak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia gak akan pernah bisa pulih, Pak.
5: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan
4: akhirnya hadapan. Kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apa

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Selamat menunaikan ibadah, sholat asar, dan ikuti acara selanjutnya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kamu aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, paling suci di sisi rajamu yaitu Allah, dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu dari infak emas dan perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu lantas kamu memenggal lehernya atau mereka memenggal lehermu?" Para sahabat yang hadir berkata, "Mau wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zikir kepada Allah yang maha tinggi." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.

0: Agak Kareba Makassar, sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Ya, nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
3: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
4: Udah kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
5: Aduh, kamu tahu apa sih? Intel.
6: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin mama.
7: Saya pernah ketemu emasnya deh di musim pusaka Mandala.
6: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BST. BST 100% terbuat dari teh hitam. BST dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BST sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BST tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok BST 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan BST. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya, kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
8: Agak Kareba Makassar, malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
9: Itu tinggal tuh, Leon nangis.
10: Leon siapa?
9: Leon anaknya Zia.
10: Astagfirullah, jagain anak aku ya, Zia. Tadi ya koma.
11: Gimana kabar kamu hari ini?
12: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
11: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak?
13: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
8: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua di hari ini. Jumpa kita hari Senin awal pekan 29, pekan terakhir ya. 29 Juni 2026.

Lagunya Tak Buluk Masolang dari Anggi Ashari. Mudah-mudahan terhibur Ki, Anda terhibur dengan lagu-lagunya. Nah, simpatisan Susia, saat ini pukul 4 lebih 10 menit. Kamu yang pengen kamu sini boleh telepon aja. Dan buat kamu nih, kita lagi menikmati liburan saat ini. Ya, yang lagi sekolahan ini waktu liburan. Banyak hal bisa lakukan saat liburan di rumah. Ini liburan di rumah bukan berarti membosankan. Justru ini waktu yang tepat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat yang sering tertunda karena kesibukan sehari-hari. Ya, misalnya ini lagi liburan, kamu bisa mengembangkan diri atau bikin hal-hal yang bikin produktivitas kamu nih. Misalnya kamu bisa belajar skill baru. Atau ya kamu bisa juga belajar seperti apa ya biasanya. Ya mungkin bisa belajar bahasa asing, bisa bikin desain grafis. Wow, atau kamu bisa ini nih yang hobi masak-masak di rumah sama mama nih, boleh nih. Ya, dan kamu juga bisa nih yang lagi liburan nih, apa yang bisa lakukan di rumah? Bisa membaca buku. Selesaikan buku-buku yang selama ini hanya terpajang di rak. Atau kamu bisa coba deh bikin artikel edukatif yang menarik minatmu. Bisa juga kamu lagi liburan. Kamu bisa merapikan kamar. Bisa sortir barang-barang yang sudah enggak dipakai lagi. Bisa rapiin kamar dan bersihin, ya ini bisa membuat pikiran kamu jadi jernih. Juga liburan ini kamu bisa olahraga ringan di rumah atau bisa ini nih, kamu rutin melakukan yoga atau apalagi nih yang bisa dilakukan ya. Biar tetap segar ini. Oh ya, bisa kamu olahraga lewat video di internet. Nah, agar tubuh tetap bugar. Bisa juga kamu lakukan relaksasi di rumah. Lakukan perawatan diri. Ya, seperti maskeran, mendengarkan fokus favorit, atau meditasi untuk menjernihkan pikiran. Atau apa nih? Oh, bisa juga nih. Nih kemarin nih, memperbaiki jam tidur. Wah, manfaatkan liburan untuk membayar utang tidur dan membangun siklus tidur yang lebih teratur. Gimana nih buat kamu yang lagi liburan di rumah? Ternyata itu liburan di rumah itu tidak membosankan. Ya, kamu juga bisa bikin eksperimen di dapur, mencoba resep masakan yang baru. Ya, kita lanjut aja nih simpatisan Susia. Buat kamu yang pengen gabung bersama aku di sini boleh telepon aja di 0811413106.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Kita lanjut lagi nih simpatisan Susi ya, buat kamu yang masih bersama saya di sini, kamu juga boleh telepon di sini di 081-1413-1066. Buat Anda yang lagi menikmati hari libur, yang lagi liburan di Pinrang nih, yang lagi mudik kampungnya di Pinrang, wah tentu kamu pingin mengunjungi tempat-tempat rekreasi. Kemana ya bisa pergi kalau di Pinrang? Di mana ya? Iya, kemana ya? Iya, di Pinrang itu memiliki potensi wisata alam yang sangat beragam. Mulai dari kawasan pegunungan yang sejuk, air terjun bertingkat, hingga deretan pantai yang memesona. Nah, kemana ya kita mesti pergi? Nih, aku rekomendasikan ya. Tempat rekreasi populer di Pinrang yang menarik untuk dikunjungi. Itu ada tuh namanya wisata pegunungan dan daratan tinggi. Villa Puncak Karomba. Wow, di mana itu? Ini sama dengan negeri di atas awan. Ini berada di mana ini? Ini kalau ketinggiannya sekitar 1200 meter dari apa ini? Kedalaman laut ya. Ini tempat rekreasi ini menyuguhkan panorama pegunungan yang hijau berbalut kabut putih yang tebal terutama pada pagi hari. Daya tarik utamanya jembatan gantung ikonik yang menantang adrenalin yang menjadi spot foto favorit berlatar pemandangan awan. Fasilitas di sana tuh di Karomba ada kolam renang, beberapa villa atau penginapan bagi pengunjung yang ingin menghabiskan malam di tengah udara dingin yang sejuk. Nah, selain itu kamu juga bisa pergi di air terjun Letak Pitu. Ini air terjun yang mengalir melewati bebatuan bertingkat. Jadi sesuai namanya Pitu berarti 7 dalam bahasa setempat. Air terjun ini memiliki 7 tingkatan alami. Selanjutnya kamu bisa ke pantai. Nah, ini dia nih yang favorit juga. Wisata Pantai Lowita. Pantai Lowita menjadi salah satu destinasi pantai primadona bagi masyarakat lokal maupun pelancong luar daerah yang ingin mencari ketenangan di pesisir Selat Makassar. Boleh juga ke sana atau wisata permandian air panas di Sulili. Wah, ini boleh juga ini. Menggabungkan konsep relaksasi alami dengan wahana rekreasi modern yang sangat ramah anak dan keluarga. Sumber air panas di tempat ini berasal langsung dari aktivitas hidrotermal alami Gunung Paleteang. Yang kita tahu tuh khasiat aliran air panasnya mengandung belerang alami yang dipercaya masyarakat lokal dapat membantu menyembuhkan penyakit kulit serta merelaksasi otot-otot tubuh yang kaku. Di sana tuh dilengkapi kolam renang besar, seluncuran air, dan berbagai fasilitas lainnya. Boleh juga ke Pantai Amani, makan ikan. Ya, dan banyak tempat-tempat rekreasi Anda bisa kunjungi di Pinrang. Oke, simpatisan Susi ya. Masih kembali lagi nih, kita akan dengar dulu lagunya. Ini lagunya apa nih lagi nih? Ya, boleh kok telpon di sini, boleh telpon aja di sini. Di 081-1413-1066. Buat Anda simpatisan Susi ya. Boleh-boleh gabung bersama aku di sini. Di Susia FM Pinrang. Kita dengar dulu nih lagunya. Ini nih. Tania Kak Burane Benya. Selamat terhibur untuk Anda semua yang lagi stay tune di sini. Di sore ini. Ini dia lagunya.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Iya, baik simpatisan Susi ya, balik lagi bersama saya Mbak Susan di sore ini menemani kamu bersantai. Sore begini, wow, secangkir kopi hangat dan pikiran yang tenang adalah kombinasi terbaik untuk menutup hari kerja dengan sempurna. Gimana Haji Udin? Selamat sore Haji Dadang. Apa kabar semuanya? Buat Haji Ida dan teman-temannya, selamat terhibur selalu di sore ini. Ya, matahari boleh tenggelam, tapi semangat dan harapan kita tidak boleh ikut padam. Ayo luruskan kaki sejenak. Nah, gimana nih? Gimana dengan Pak Nasri? Pak Nasri yang lagi melintas di Pindrang. Selamat sore, selamat terhibur. Semoga hari ini rezekinya makin banyak aja. Yuk kita dengar lagu berikut nih. Lagu dari Fitri Adiba, Itana Trendibolo. Halo juga untuk Bapak Margianto, selamat sore, selamat terhibur. Ada Kak Wati, gimana nih? Pak Haji Amir, selamat terhibur juga. Keluarga besar SMP 1 Pindrang, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Gila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
5: Tentunya apakah jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
6: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
7: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
8: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
9: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
10: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
9: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas
11: Daerah. Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
12: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
13: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami tidak memberinya taufik kepada kebaikan, serta kelak kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan bahwa jalannya orang-orang mukmin, mereka adalah para sahabat, bahwa Allah telah menegaskan barang siapa yang memusuhi atau menentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti selain jalannya para sahabat sesudah nyata baginya kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didakwahkan dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, maka Allah taala akan menyesatkannya, yaitu membuatnya terombang-ambing dalam kesesatan.

0: Elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah dalam rangka kita mengabdikan diri sebagai hamba Allah. Setelah kita bersujud melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dengan ceramah mengenai masalah agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu pesan dari Allah Subhanahu wa taala ini di dalam surah Al-An'am ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi yatawaffakum billail. Maka dipunggal Allah taala, irupung Allah taala alena mewafatkan kamu, mewafatkan kalian. Maksudnya menidurkan, alena patindro gitu, karena tidur itu sama dengan meninggal ya, selesuran nama tengenge. Jadi ro mewafatkan kalian itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan itu di malam hari, di malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Kemudian dia mengetahui apa yang kalian kerjakan di waktu siang hari. Jadi mulai pagi sampai petang itu Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi najab kemana rupung Allah taala, nisemana rupung Allah taala gau-gau tak setengah nero. Ya. Ini satu akidah Islam bahwa setelah kita ditidurkan kemudian besok paginya kita bekerja. Summa yab'atsukum fi liyuqada ajalum musammat. Kemudian besok setelah kamu tidur itu dibangkitkan kembali, dibangunkan kembali untuk apa namanya, menyempurnakan umur kalian, menyempurnakan usia kalian yang sudah ditentukan. Nah, jadi setelah tidur roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikembalikan dan kita bangun, maka di siang harinya itu ya kita akan disempurnakan ajal-ajal kita yang sudah ditentukan. Kemudian thumma ilaihi marji'ukum. Nah, kemudian kepadanya Allah lah kamu akan kembali. Jadi narikuna dapi ni waktu nero sudah ditentukan oleh Allah bahwa kita akan kembali, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diberitahulah kepada kita masing-masing kita ini. Nah, sampai ke pengalat Allah kepada si A, si B, si anu la baca BC, inilah yang kamu perbuat selama kamu di dunia. Ini pula di pengalat Taala. Jadi iro megai pakasiwiana ikhlas saya akan diberitahu, inilah aktivitasmu di dunia. Ya, inilah pahala kamu. Iro mana cerbiangi perintah pengalat Taala, tidak mau mengingatkan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia mil pertama lena lolan pengalat Taala, akan diberitahu juga bahwa inilah pekerjaanmu di dunia. Ya, ini mau pigo kulino. Ya, inilah pahala kamu. Inilah balasan perbuatanmu kalau kau ada maksiat, inilah dosa yang kamu perlakukan, ini balasannya. Jadi ini jamaah sekalian yang merupakan pengantar kita bahwa yurupung Allah taala ya purnil memberikan jalan-jalan kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa setelah kita ini tidur kemudian bangun lagi, dibangunkan oleh Allah, Allah itu tahu semua dan Allah yang mengatur itu. Allah yang mengatur itu ya. Setelah itu kemudian kita di apa namanya, ajal kita diaturkan, ditentukan oleh Allah, kemudian kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memberitahu apa yang kita lakukan selama di muka bumi ini. Baiklah Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan mengenai masalah masih Nabi Adam. Jadi pertanyaan-pertanyaan kemarin itu adalah bagaimana banyaknya pandangan-pandangan bahwa iro Nabi Adam setelah dikeluarkan dari surga. Yang pertama itu ada yang berpendapat begini, apakah surga yang dimaksud itu
yang ditempati Nabi Adam itu surga tunggang, ya. Surga yang betul-betul memang yang akan disiapkan oleh umat manusia di kala meninggal dunia, ataukah adalah surga yang lain, atau kata jannah saja, kebun-kebun yang indah, yang ada fasilitas, tapi bukan surga yang sebenarnya. Nah, ini terjadi ikhtilaf ulama bahwa ada yang menyatakan tania surga tunggang, ya tania surga tunggang. Ulama yang lain menyatakan tidak, itu surga sesungguhnya itu. Itulah surga sesungguhnya. Nah, disinilah yang kalau kita melihat merujuk yang apa masing-masing punya dalil, ya, tapi roi di meledam meloyala roi, ya ini kira-kira surga betul itu yang ditempatkan Adam kelahiran daripada Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua, setelah penciptaan Adam itu ada riwayat menyatakan sekitar 130 tahun itu Adam waktu itu dia tidur, ditidurkan oleh Allah dalam surga. Pada saat itu dari tulang rusuknya yang sebelah kiri nalepung Allah Ta'ala langsung lahir seorang perempuan cantik, ya, lahir seorang perempuan cantik, itulah ya diberi Hawa. Makanya waktu itu nita Adam melihat Hawa, wih kaji ini kena sengit, langsung cantik sekali, begitu cantik sekali. Hawa juga melihat Adam sebagai yang paling megerta sekali begitu, ya. Makanya muncullah itu ayat ini bahwa pernikahan itu harus memang beda, sama-sama orang, sama-sama manusia dan harus beda jenis. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi manusia bertakwalah kepada Rabbmu, awalnya kamu itu sendiri Nabi Adam, ya. Ya. Kemudian wa khalaqa minha zaujaha, kemudian menjadikan pasangan itulah Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisa, kemudian memperkembangbiakkan kalian antara anaknya ada laki-laki ada perempuan yang banyak. Ya. Jadi itu yang merupakan dasar sehingga anak Adam juga ini harus menikah, ya. Anak Adam juga harus menikah. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, pekogi pelero Adam pada saat di surga itu ada lagi yang berpendapat bahwa iro Nabi Adam naipa turun loga sena dikeluarkan dari surga itu karena katanya pengaruh Hawa, ya. Apakah betul ini pengaruhnya Hawa atau bukan? Ya, apakah pengaruhnya Hawa atau bukan? Ya, padahal yang pertama ini ada Syekh Yusuf Al-Qardawi memberikan apa namanya petunjuk bahwa perintah untuk turun ke bumi itu perintah untuk menghuni surga itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Adam itu tinggal di surga bukan perintahnya siapa tapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat dalam surah apa namanya? Surah Al-Baqarah itu ayat 35 itu, ya. Wa qulna ya Adam uskun, ya. Anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Nah, ini Allah menyampaikan bahwa Adam, ya, tinggallah kamu di dalam surga, ya. Wa zaujukal jannah dan istrimu, ya. Jadi memang perintahnya pun Allah Ta'ala untuk menuju surga. Ya, onro kokutilala sibabenemu tu untuk dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma dan makanlah apa yang sesukamu di situ. Nikmatilah apa yang ada di dalam surga itu. Ya, karena di situ ada kenikmatan-kenikmatan. Tetapi sidina sapepasang. Sidina sapepasang wala taqrab hazihi sajarah. Aja mak de perie engke sidito aja kurun makan pohon kehidupan. Jangan kamu dekati pohon ini. Nah, di sini sudah mulai ada bentuk syariat kepada Adam, ya. Jangan melakukan sesuatu yang dilarang. Fatakuna minaz zalimin, nanti kamu akan menjadi orang yang zalim, ya. Orang. Nah, ini. Jadi karena perintah Allah, maka dia berhak hidup dalam surga. Nah, yang disuruh itu dua-duanya, Adam dengan istrinya. Nah, sekarang pekun di palecarane entap dina wadita pemesuye. Ternyata di ayat ini disambung fa sallahu masyaitan, ya. Fa sallahu masyaitanu
anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Jadi setan memulai merayu. Ya, ini kan terjadi pada saat disuruh malaikat, apa disuruh jin ini, malaikat dan iblis ini, jin, untuk sujud kepada Adam. Ya, karena diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia namelo sujud iya nasane karena kesombongan. Iya. Dia kesombongan. Iya nasapu kamena makasing iya. Iya. Saya lebih baik ciptaanku daripada Adam. Saya di halaktani nar wa halaktahu tin. Ya, jadi Adam itu saya dari api, Adam itu dari tanah, lebih makasing ya. Iya. Nah, di sinilah mulai terlahir namanya kesombongan-kesombongan, ya. Kesombongan-kesombongan yang dipamerkan oleh iblis, dipamerkan oleh iblis. Itu nak ada nabita nigini tong kecil de kesombongan dalam hatinya, jangankan masuk surga, mencium saja masuk surga tidak bisa. Nare kong kuma tampo, engko tuma tampo. Ya, meta masuk surga lagi, bauna lagi surga de ulek bau ya apalagi meta masuk surga, pangker tampo taro. Ya, kesombongan. Jadi makanya kita ini orang ini selangi de nabediki saya lebih baik dari si A misalnya karena saya ibadah saya lebih bagus. Ya gairu ya anu kurang masumpah ja wajib. Ah itu dah terlimu kurang wajib nami mega. Ini tidak boleh, tidak boleh. Karena ini adalah sifat-sifat Yahudi. Sifat-sifat Nasrani dan sifat-sifat ini adalah dimiliki oleh setan iblis ini. Jadi ini dikisi pandang genteng. Jangan karena kita melihat saudara kita itu hanya wajib saja dilaksanakan, mungkin dia wairu tulung kamu Senin Kamis tamat puasa. Tegar ready mau puasa lagi misalnya, ini tidak boleh. Ini sudah ada kesombongan, kesombongan menganggap remeh saudara-saudara kita seperti tidak boleh. Nah, kesombongan yang kedua adalah menolak kebenaran. Jadi kesombongan itu kan dua, menganggap remeh sesama manusia. Yang kedua adalah menolak kebenaran. Ini menolak kebenaran karena perintah dari Tuhan bahwa silakan Adam, iblis bersujud kepada Adam sebagai tanda penghormatan karena dia lebih dari kalian. Dia lebih dari kalian, ya. Apa kelebihannya? Itu pada saat ya wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah. Faqala inni 'alamat 'alam. Jadi itu yang diberikan kelebihan daripada dua makhluk daripada manusia ini, jin dan malaikat. Malaikat punya kelebihan beribadah kepada Allah dan dia punya apa, tidak punya nafsu. Kelebihannya jin ini ada nafsunya tapi berlebihan. Manusia punya akal dan inilah ilmu. Ya, inilah mulai ilmu di situ. Makanya Allah mengajarkan apa guru mana diajarkan nama-nama keseluruhan. Allah Nabi ini tahu, Nabi Adam tahu. Itulah sampai dikatakan dia berhak menjadi ya khalifatul fil ard. Inni ja'ilun khalifatul fil. Jadi karena malaikat juga mau menjadi khalifah, tapi ternyata tidak bisa, tidak bisa ya. Jin juga sudah ada bagian jin itu, ada kelompok jin itu, komunitas jin yang kafir, itulah yang sudah hidup sebelum manusia melakukan kerusakan-kerusakan. Ada riwayat menyatakan begitu. Ya. Nah, setelah manusia ini diturunkan, ini sebelum turun masih dalam dalam surga. Sehingga jamaah sekalian, pada saat itu maka disuruhlah turun. Ya, wakul nabi itu ba'dukum libadin adu walakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ilahin. Maka dia disuruh turun ke bumi. Karena ini banyak penjelasan, ada surah Al-Araf, ada surah di Toha 120 sampai 100 berapa itu 23. Kemudian nanti kita bahas juga di surah Tohanya. Nah, tetapi anehnya Bapak Ibu sekalian, ini yang disampaikan oleh Sekardawi ini bahwa yang kedua Nabi Adam itu tinggalkan surga karena berhasil dirayu oleh setan. Ya. Jadi berhasil dia kesannya oke, aku setannya. Setan inilah yang merayu Nabi Adam sampai dia dia keluar, dia dikeluarkan dari apa namanya dengan pikiran-pikiran yang disampaikan. Pero ada juga cerita tidak bagus itu, sekalian. Saya baca ada satu media, ada satu tulisan itu di media, dina tamak kalaku. Yang pertama maka dero, iro nasan Nabi Adam, si bahawa, waktu nandir buah huldie, imili jambang.
Wah, pembicaraan di surga tidak ada orang berak, tidak ada begitu, tidak ada melona sa jamba. Jadi karena dia nak cuci jamba tu ke surga, iba ono lino aku sebab kerja jamba. Wah ini tidak, saya tidak ada dalil saya dapatkan. Tapi ada yang menyatakan begitu. Allahu alam. Ya, tapi tidak ada ketemukan dalilnya. Ada juga yang menyatakan begini. Iru nasang iblis tamil lalana buah-buahna ulae, ular balu eh. Ya, tamil kuro. Bersembunyi di dalam perut ular itu, kemudian menyusup masuk ke dalam surga. Kemudian naparagandai rohawa supaya napengaruhlah kena untuk memakan buah khuldi itu. Ini juga tidak ada. Inilah yang disebut dengan cerita-cerita Israiliyat. Ya, dega dan lelena. Tapi yang jelas itu adalah memang godaan setan. Ya, godaan setan. Itu dikatakan dari sana dari surat Al-Araf ini. Fawaswasalahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajara illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Jadi kemudian setan itu membisikkan, bicik-bicikkan yang sana was-was ya kepada Adam ini supaya dia menampakkan auratnya itu. Dan apa namanya, setan itu berkata, maka dangiro agesan, maka itu nasepuamu tu, itu nasepungallah ta'ala tu, natiakku nasetur, itu mendekati pohon itu, dia melarang kamu mendekati pohon itu, supaya kamu tidak menjadi malaikat. Carana propaganda nasetangnya. Magi nasa natiakku itu pungallah ta'ala itu, diperi itu pohajue, pohon huldie, supaya kamu jangan menjadi malaikat. Ya, yang kedua, juga menjadi orang yang kekal dalam surga. Padahal maksudnya pura nasi janji untuk ke bumi. Ya, itu di propaganda itu. Nah, sehingga dari propaganda itu, kemudian makara si setange. Waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kemudian setan itu bersumpah. Ya, bersumpah. Bersumpah atas nama Allah. Nah, kayak bersumpah atas nama Allah. Begitu langsung dipercaya. Dia bersumpah kepada keduanya. Maka dia situ kan naiknya penasihatmu kak. Ya, iya sebenarnya penasihatmu. Begitu hebatnya nih setan beradu argumentasi dengan manusia supaya kita tergelincir. Ya, pedangin nero kade. Ai monrot kerlu kok tuh. Ya, monrot mancaji malaikat kok. Kumandre tuh gagai. Napa kade percayalah saya bersumpah atas nama Allah. Saya ini adalah penasihatmu. Jadi engkelnya bawa nak turu si bani kong kepadaku. Nah, jadi kalau ada orang begitu propagandanya hebat sekali, ya pura bani kada iya nak apa nih. Anggota nama mana iblis ye? Ia pule kesan, pule hasil lagi. Nah, maka pada saat itulah dia apa namanya, setan ini membujuk. Ya, setelah membujuk begitu, maka

terjadi itu maka pada saat itu maka di pengalat Allah dalam surah Al-Baqarah itu fatalaqqa adama mir rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam sudah mulai gelisah dengan agasane egana oi madosa ki lu pengalat Allah. Ya. Nah disinilah juga mulai manusia anak cucu Adam harus menyadari mengambil hikmah bahwa nenek tak lagi Adam, kalau dia bersalah dia mengingat dosanya dan harus bertobat. Maka apa kata Allah? Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Maka kalimat-kalimat kemudian Adam menerima kalimat dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk dari Tuhannya dan dia melakukan pertobatan. Dia Allah menerima tobatnya. Nah, terima tobatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Apa itu pengala taala? Maha menerima tobat. Allah Maha menerima tobat. Nah, jadi di nerekun ke kimakoro ada kesalahan-kesalahan ya kita bertobat. Kesalahan kecil dengan kesalahan besar kita bertobat. Dia cuci pandang itu kemudian. Anumu ataukah kita semakin melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, Nabi Adam saja ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan-kelebihan, dia melakukan pertobatan-pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah sekalian, disinilah muncul doa. Dari sinilah ada doa dari yang ketika kenal doa Nabi Adam, ya doa tobat. Nah, jadi kongkar tahu mega nasidiro dosana, maka ya ini dalam surah Al-Arab ayat 23. Maka qala, ya, dia berkata, Rabbana wahai Tuhan kami, ya, Rabbana zalamna ampusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, rupa doa, jadi ini bagus sekali doa ini karena kita mungkin setiap hari ada kesalahan, ya perbanyaklah Rabbana zalamna ampusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita artikan itu Rabbana zalamna, ya Allah, ini berdoa, dua orang berdoa ini, ya Adam dan Hawa, ya keduanya berdoa, ya Allah, kami sudah menzalimi, kami sudah membuat satu pelanggaran, kami sudah melakukan kerugian karena kami melakukan dosa, ya Allah, ya diri kami, Rabbana zalamna ampusana, diri kami, ya Allah, kami sudah menzalimi diri kami, wa illam tagfir lana, maka dia berserah diri kepada Allah. Nah, serahkan Imam Allah Ta'ala buatkan, wa illam tagfir lana, ya kudu tanya di madampang apa ni kenapa le, ya kepada siapa lagi kami memohon, ya Allah, ampun. Apakah kami memohon kepada yang lain selainmu? Engkaulah yang Maha memberikan ampun. Maka kami mohon ampunan kepadamu, ya Allah. Begitu cara berserah dirinya Nabi Adam. Dan ini mengajarkan juga kepada kita. Jadi kongka miloki tobat tunggu ki miloki tunggu ki lupung Allah Ta'ala. Ya diserahkan betul. Wa illam tagfir lana. Ya. Wa tarhamna. Ya. Dan rahmatilah. Dengan rahmatilah kami, ya Allah. Lanakunanna minal khasirin. Bila tidak kamu berikan ampunan dan tidak kamu memberikan rahmatmu, ya Allah, maka lanakunanna minal khasirin. Turuh gimana kasih? Turuh gimana monrolino? Kekan dipayal meloma kesenai. Kepada siapa lagi kita memohon ampun? Kalau Allah tidak mengampuni. Nah, cuma yang disinilah, akidahnya di sini adalah bahwa permohonan ampun itu kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada lain-lain. Jadi di sini jelas akidahnya. Ayapo yang keluar dari akidah seperti ini, ya bisa datang kemana, memohon apa, memohon rahmat, memohon dan sebagainya, atau menggunakan dan sebagainya mega napigau, itu yang di luar dari akidah seperti itu. Nah, kemudian jamaah sekalian, setelah itu apa yang terjadi? Maka diterimalah tobat Nabi Adam di surga itu, maka dia diturunkanlah ke dunia untuk melaksanakan perintah. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Syekh Kardawi bahwa Nabi Adam itu setelah berada di surga, kenapa dia diturunkan ke bumi? Ya, ini ada dua pendapat lagi. Ya, ada yang menyatakan tadi memang harus turun ke bumi karena dia mendapatkan tugas. Ya, dia mendapatkan tugas. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Maaf. Wa idz qala rabbuka, ya, lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, saya beritahukan pada malaikat bahwa saya akan menciptakan suatu makhluk, suatu hamba itu menjadi khalifah. Ya,

Tetapi itu diprotes oleh siapa? Oleh malaikat. Tapi setelah tadi sampaikan di awal bahwa untuk menguji kelebihan malaikat dengan manusia dan jin ini adalah pada saat ya diberikan bahwa sebut semua nama-nama, maka dia sebut semua nama-nama yang ada di bumi ini dan ada di langit, semua Nabi Adam memberikan nama-nama itu. Itulah kelebihannya diberikan sehingga dia berhak diberikan oleh Allah. Maka di pengalat Allah itu taruh itu sebagai khalifah. Ya. Adapun nanti pengertian khalifah apa, itu bisa kita bahas nanti di yang lain. Nah, sehingga jadi itu, kalau Quraisy Shihab menyatakan dalam tafsirnya itu Al-Misbah, maka dairo itu Nabi Adam melanggar atau tidak melanggar di surga itu tetap turun ke bumi. Karena dia perintahnya pengalat Allah. Ya. Kalau pakai dia melanggar tidak melanggar, tetap dia harus turun ke bumi. Ya. Karena memang dia harus menjalankan sebagai khalifah. Ya, sebagai khalifah untuk menggantikan tugas menjalankan tugas-tugas ilahiyah, tugas-tugas kemanusiaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam. Nah, dan malaikat tidak usah takut. Ya, apa yang kata orang yang kata malaikat, kata syunur, ketidak di situ nanti ada nabi, di situ nanti ada rasul. Di situ banyak orang-orang baik. Ya, di situ ada petunjuk. Nah, sehingga jamaah sekalian, di dalam pada saat turunnya Nabi Adam ini di situ ada diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, jadi di kulnah bitu min hajamian pada saat dia diturun. Ya. Kalian semua turunlah dari surga, turun ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tetapi Allah membekali air kanjana. Allah tidak menyuruh saja memberikan beban Adam untuk turun ke bumi melaksanakan perintah menggantikan melaksanakan risalah Allah sebagai khalifah, tapi engkau ada petunjuk dari pengala Ta'ala. Ya. Engkau melalui pengala Ta'ala, maka turunlah kamu. Qul nabitu minha jami'an, turun kamu semua. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kemudian jika datang benar-benar sebenar datang petunjuk, ya Allah akan memberikan petunjuk kepada kalian. Jadi pasti lolongi petunjuk. Makanya manusia ini tidak ada alasan tidak mengenal Tuhan, tidak ada alasan melakukan kemusyrikan, tidak ada alasan melakukan bahwa ini tidak benar dan sebagainya. Karena si lolongi petunjuk Nabi Adam. Nabi Adam sudah pasti lolongi petunjuk. Nah, sampai kita di sini yang mendapatkan Al-Quran. Paman tabi'a hudaya. Nah, paman tabi'a hudaya. Barang siapa kata Allah yang mengikuti petunjuk-petunjuk itu, maka apa janjinya Allah? Fala khaufun 'alaihim wala hum yahsanun. Tidak usah kamu merasa takut. Tidak usah kamu merasa gelisah. Tu kokulino kalau kamu mengambil petunjuk-petunjuk itu tidak usah kamu merasa takut. Takut dengan apa? Nah, kamu sudah dibekali ilmu. Atau dibekali akal, dibekali penglihatan, dibekali pendengaran, dibekali keahlian-keahlian, tinggal kamu mengasah keahlian masing-masing. Ya. Dibekali bakat-bakat. Asah masing-masing bakatmu. Ada yang bakatnya kira-kira psikolog, ada yang bakatnya pedagang, pebisnis, ada yang bakatnya kira-kira jadi ilmuwan dan sebagainya. Silakan masing-masing bakatmu, tidak usah kamu takut. Yang penting kamu ikuti petunjuk ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ya fa imma ya'tiyannakum minni huda, kamu saya berikan petunjuk Adam, turun saja. Silakan turun ke bumi laksanakan misimu sebagai khalifah. Itu juga masuk kepada diri kita. Paman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi kalau kamu ikuti petunjuk itu, ikuti ya. Samalah dengan apa namanya? Yang di ayat lain itu di surat Toha ya. Digini gitu macindole petunjuk erob. Maka dia kan kehidupannya akan bagus, tapi siapa yang tidak ikut di situ maka dia disempitkan kehidupannya kalau dia tidak mau ikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menjadi apa namanya? Menjadi bagian dari kita bahwa Adam yang tadinya ini nenek kita turun ke bumi itu dengan bekal-bekal petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita ini tadi saya katakan bahwa di akidahnya itu adalah ya yakinlah bahwa Al-Qur'an ini sudah petunjuk yang paling sempurna
petunjuk yang paling sempurna. Ini ingin digemakkannya, ya silakan. Maka berpeganglah kita kepada Al-Quran dan berpeganglah kita kepada petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semua itu ada diberitakan tentang kejadian-kejadian yang lalu dan kejadian-kejadian yang akan datang. Nah, kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka setelah Nabi berdoa itu, ya, maka kalau lanjutkan di surah Al-Araf tadi, kalau fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Nah, maka Adam, kamu disitulah, di bumi disitu, di bumi kamu hidup, maksudnya di bumi kamu itu akan kamu berkembang, di bumi itulah kamu akan mati, dan di bumi itulah kamu akan dibangkitkan. Jadi tidak ada lagi lain. Jadi negara dunia-dunia lain yang kita tempati kecuali bumi ini, karena Allah sudah menyatakan bahwa di situ kamu hidup, kamu berkembang biak, dan di situ kamu akan mengalami hari kebangkitan. Kamu akan dibangkitkan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang dari Syekh Yusuf Qardawi ini tadi yang dimaksud, apakah yang dimaksud itu surga yang dijanjikan atau surga yang seperti yang jannah itu. Nah, kemudian jadi pada saat turun, yang kita sudah sampaikan kemarin, di bumi itu bahwa Nabi Adam itu turun di India. Ada yang pendapat yang menyatakan di Sri Lanka, ya, tapi India agak berat. Kemudian Hawa itu turun di Jeddah, ya, sampai-sampai istilah Arab itu Jeddah, Aksanero. Arti itu neneknya Hawa. Nah, kemudian dia pada saat dipertemukan, dia banyak riwayat itu dipertemukan satu bukit, namanya Jabal, ya, puncak bukit itu namanya Jabal. Kemudian di situ ada Rahma, akhir kurutunana sambil siruntu Nabi Adam samar-samar ni kan kena satu itu, ya. Ini kena sengiro, tapi pada saat itu pasti dikenal karena yang manusia cuma dua orang, cuma Adam dan Hawa. Bila karena satu itu bro. Nah, ini juga Hawa juga lihat, ada juga orang saya lihat di situ. Akhirnya dipertemukan dengan penuh kerinduan dengan cinta kasihnya itu, maka dia bertemulah di atas Jabal itu, di atas puncak bukit. Maka dikatakan sebagai Jabal Rahmah, karena di situ masih diro rasa rindu, rasa cinta dikatakan Rahmah, maka disebutlah dengan Jabal Rahmah. Ya, Jabal Rahmah. Nah, di situ kan Arafat. Jadi di situ ada pemandang melihat jauh itu. Jadi setelah Siti Rondokoroa masuklah di puncak Jabal itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, hikmah yang kita ambil di sini pertama, bahwa jika kita terjadi pelanggaran itu adalah wajar, manusia tempatnya salah. Ya, manusia tempatnya salah. Tetapi kesalahan itu harus dibarengi dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi surah Al-Araf ayat 23 itu. Kemudian setelah yang kedua, bahwa ternyata ada musuh yang nyata yang selalu mengelilingi kita. Ada musuh yang nyata yang selalu menggelincirkan kita. Jadi tasangam meri di makari tanah kimakwe, tidak. Ya. Apakah profesi kita setiap saat itu ada yang iri, ada yang dengki, ada yang tidak mau melihat kita sukses. Pasti itu ada itu. Makanya kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada setan yang tidak mau melihat kita sukses baik di dunia maupun di akhirat. Pasti yang kero. Apakah bentuknya jin, apakah bentuknya setan manusia, ya itu terserah yang menggoda kita. Kemudian yang ketiga hikmahnya ini, bahwa kita jangan masuk ke dalam kesombongan. Nah, sabero kesombongannya adalah sifat-sifat iblis yang tempatnya adalah neraka. Dan sombong itu adalah pertama menganggap remeh sesama manusia, menganggap enteng sesama manusia. Kemudian yang kedua adalah menolak kebenaran. Nah, inilah kira-kira Bapak-Ibu sekalian pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan insyaallah minggu depan kita lanjut kepada Ya Bani Adam, anak cucu Nabi Adam. Apa pesan Al-Quran tentang anak cucu Adam ini setelah
kejadian Adam yang terjadi. Sekian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali'a alaihi an-nas." Artinya, kebajikan adalah keluhuran akhlak, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak menyukainya apabila hal tersebut diketahui orang lain. Hadis riwayat Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebajikan adalah keluhuran akhlak, dalam hadis ini maksudnya adalah bahwa keluhuran akhlak adalah sebaik-baik kebajikan. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, haji adalah Arafah dan kebajikan adalah perbuatan yang membuat pelakunya menjadi baik. Selalu berupaya mengikuti orang-orang yang berbuat baik dan taat kepada Allah yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi. Kemudian yang dimaksud dengan berakhlak baik yaitu jujur dalam bermuamalah, santun dalam berusaha, adil dalam hukum, bersungguh-sungguh dalam berbuat kebajikan, dan beberapa sifat orang-orang mukmin yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa termasuk dari tanda perbuatan dosa adalah timbulnya keragu-raguan dalam jiwa dan tidak suka kalau hal itu diketahui orang lain.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum yang kita hadir. Alhamdulillah, syukruki makpoji dan digang kalori Raja Pammasena puang Allah Ta'ala. Oleh karena rilalanna ia wattue pada yang kemana muki pada hadiri papulia kuromai siddi pak kesiwiang ia naritu sampai jang diri jamak magaribita mamuari puang Allah Ta'ala. Angkiritu natarima madici pak kesiwiata nari lolongan upai rilino makutoro timang alabang imat diri akhira insyaallah. Salawat dan niat maaf salamah kila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kaya alak kecuali syukur ilalana atau tengah tarili ini. Sinina umat salam lagi yang kaya hadir. Ja'far bin Muhammad berkata.

Datang. Saya heran terhadap orang yang terkena empat macam, bagaimana ia melupakan empat macam pula. Awalan yang pertama nasab pengulut Ja'far, ajibtu limay yubtali billahi. Aku heran terhadap orang yang risau hatinya. Kaifa la yakul, mengapa dia tidak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Subhanaka, mapacci puang Allah Ta'ala, inni kuntu minaz zalimin, majappu ia kata termasukkah tau zalim. Jadi ia nasabari na risau atie polokku matu idi. Yaitania puang Allah Ta'ala wat dingi sasa nareko non reki sara ini nawa. Idi mato nasabari na wat di masara atitang. Pengulutta Nabi Ibrahim, sibawa Nabi Ismail, riwatunna iparintai ayi dua, di nangka nama sara atina. Apa yakin yumak kada sininna ya manana na perintangi puang Allah Ta'ala di cimana tu capan. Riwatunna iparintai yang Nabi Barahi giri yanang makada kurpalamma balaga mahu saya riwatu riparintai yang nana Nabi Barahi ma makrobangi anak na yasang Ismail. Riwatiro anakna umurutna polega makareso. Amu umurutna polega makareso. Egangkan awatiro napak dupatongi perintana pun Allah Ta'ala Nabi Ibrahim. Gangkan nama Allah Tulu napanabawa anakna loria sange Mina. Jadi kutu daerah Mina dari kata dama mapaco darah. Riwayat tiro iro Nabi Ibrahim, iro Nabi Ismail, denis sangi makada agami lagi orang yang kambona. Gangkana makutana Nabi Ismail makada alama atas naubi hada ya abad. Ia ambuku agami lo tagorannya. Riwayat tu neng kelingana na adan na anak na Nabi Ibrahim tak bunuh-bunuh we matana. Masih nyawana mingkalingai pakutanana anakna. Nakara Nabi Ibrahim, ya abatif almatu maru, ya bunaya inni arafil manami anni azbau kapanzur mazatara. Ia anakku majapuwi terilalapatin roku majapu gereko wakarobaku ripuaku. Riwayat tunda yang kelima dan na ambu na Nabi Ismail matto iri lalat na tin Nabi Ismail mak kada narik koi parentai yang ni ambu ku mak karobaka nadi uturusiwi madora kakak rita motoku umado seribu aku apa boleh buat polo pa polo pani narik koi parentai buat pas surat tomatoa di gagal lalat di niturusi. Gangkana Nabi Ismail lewatir di nama lampi pikiranna. Tak pernah baling bawa makada. Ya abatif al-matuk maru. Ia ambuku. Tak patar lalu ni perintah anak buah. Sata di dunia insyaAllah minas sabiri. Terlalu muka tumatu sesa anak tu sabar. Riwat tunda si terima ia dua. Ia Nabi Barahi onrodik nagaga sarasarana. Malatongan ditulu nenapa napata ada pisau dari Allah nana ini ki mapasang Nabi Ismail dari ambo nama kerai amboku dirodik napata gereka upasa ki jolo dua telu papasa makerai amboku tatari matarat pisota serikuambang ina masiga lalo dari Allahku nade kasih urasaka ngipet dia. Ia ambuku tati irangi indoku waju-wajuku ye

serikuamangi nalesa saraini nawana riwattu maringaran neria ia ambuku tasallaga ngak rindu ku ambu ia ambuku tapodangi ana tapodangi ndoku makara sabarakangi pacoba angke na pakito terangi ki pongalata riwattu na neng kalinga papasan na Nabi Ibrahim anakna tapa mati Nabi Ibrahim makada oh anakku buana atiku cayana mataku inta mak burung porona rahasiaku pak bantun na watak keliku si decik-decik na anak-anakku bantu nga patarui parintana puaku magaro kira-kira Nabi Ibrahim si bawa anakna manasari mirai kiri anakna nadina mananga justru mario lalami maka si decik-decik na anakku bantu nga patarui parintana puaku pada kira-kira narike di pakar nulle kira-kira ini masara anak tama cai nasabah turi angkap kuri lalan nati nondiri asange sara ini nao padahal nariko perintah puang pasurat tama toa dinewat dinondiri sara ati insyaallah macah itu papi di cina nasabah itu tama toa termasuk to wakil bendengnya kiasa wakil wakil pulih di pengalatan ini. Ya ini orang ini pengalat Ta'ala ini orang ini pengulut tajapar di Muhammad dari kunonriki sara'ati engkau lalu kita baca rumah kada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin lianna Allah Ta'ala yakul karena majapunna pengalat Ta'ala nabuah di makada pastajabna lahu wa najaitahu minal ghammi wa kazalika najinil mu'minin maka kami terima untuknya dan kami selamatkan ia dari kerisauan dan demikian pula kami selamatkan untuk orang-orang mukmin ipo ngalatalan jami insyaallah najami asalamakata di tomatapai nariko angkaki matappa tonga-tonga yang kedua papasanna pangulut tajapar ajibtu liman khafa syai'an minassu aku heran terhadap orang yang terkena sesuatu kejahatan kaifa la yakul mengapa dia tidak membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah yang mencukupi aku dari segala dari sebaik-baik yang menjamin dan dia sebaik-baik yang menjamin lianna Allah Ta'ala yakul karena majapunna pun Allah Ta'ala puha di makkada pangqalibu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu zul fadlin azim maka kembalilah mereka mendapat nikmat dari Allah dan karunia tidak terkena atau tersentuh bala bencana dan mereka selalu mengikuti apa yang diridai oleh Allah dan Allah berkarunia besar kepadanya. Ini jadi ada semua apa namanya jawabannya engka mana pamalakna nariko kaki tahangir ya sange musibah. Selanjutnya kata Ibnu Ja'far, ajibtu liman yahaful munkar nas. Aku heran terhadap orang yang takut terhadap tipu daya manusia. Kaifa la yakun wa upridu amrillah wa upri upawidul amri ilallah innallah basirun bil ibad. Ya rayana lianna Allah Ta'ala yakun pawaqallahu sayiat ma makaru wa haka bi ali fir'aun su'al azab. Sirina umat salam alabiyin ki hadir untuk itu ia perkataan Ja'far bin Muhammad patut kita terima dengan baik serikuamangi padang kaki koromai di gaga yonroi nonroi sesekali sangadina ipalisi pe malori aleta apapun yang terkena dari diri kita masing-masing padang kaki pada palisi makada iya miro nasabari narikku teri palisi lori aleta insyaallah tak dimana ngitu sarata iya natu sampai ini rupa tawe nariko pun tungka-tungka purata mas sempajang mancaji tradisi ridi siap dampak-dampak ki bukan berarti

kada magi man di cerita mak jama seso. Nah itu juga makar cerita seso mana tak salah. Itu sebagai tanda keakraban. Turi pasti sumpung ya biasanya asli surang. Bukan berarti makar kota mak jama. Iya pan kota mak jama kung kata salah di. Apa angkai lalana aku rai makar huzil apwa wa mulri ma'ruf wa ari anil jahili. Maafkanlah mereka. Berbuat baiklah kepada mereka, diperintahkanlah kepada mereka kebaikan, larangkanlah kepada kemungkaran. Wa'arid anil jahiliyah, wa'arid anil jahili. Betulkanlah jangan hirau terhadap orang-orang yang bodoh. Maka sing itu dari kui di mak dampak yang tahu ya, daripada siap-siap dampak-dampak. Jadi lebih mega apalana dari kui yang dampak yang tahu ya, dari kui siap dampak-dampak. Memohon maaf itu gampang, tetapi memaafkan seseorang itu yang susah. Nah ya kurilirnya, ya romega mewatangnya mak dampang itu. Ya kumilat dampang maka mau gampang. Tapi mak dampang itu ini wat apa kah? Padahal anu cik dia memohon kumani tak salah, tak si dia tahu maka nilakda ibu paddi. Dia memohonani na tuja satta mendek mapaci, dia na talo butina. Ini kerupana nasabari na wadi malakda masolah ngatita. Aunti itu wilayah penyimana seri kombangi kata pura malepai ya sebagai mensucikan diri. Jadi id artinya kembali, fitri artinya suci. Jadi kembali kepada kembali suci seri kombangi apa cingete ya senantiasa kita tingkatkan ipertahankan ngira nangka kina ripong Allah Ta'ala umur malampi merapi si Allah perang idil kurban. Jadi idil kurban sebab tidak terasa di nanamita rapi si malepas itu insyaallah. Tetapi itu tu biasanya amat yang mak dan taci dicik ditahu di dari sama kada narapimu pakai dibaca sengali dan seterusnya. Untuk itu kesempatan besar bagi kita semua nareko kaki dari puang Allah Ta'ala adisinya asalamakan kuitu memang kekuatan nang kaki papula kurumai biasanya sempajang memulai si biasanya manasi haji. Jadi waktu kue mapamula ni mesti te manasi haji karena simpul lo tau kipin raya sudah ada yang berangkat ke tanah suci insyaallah tanggal. Jadi yang berangkat oh, jadi sebab aku kampung te pinrang mak dukul pak kampungnya nunrui sila surata engkau lewat Jakarta, engkau lewat Sulbar dan sebagainya. Jadi ku kampung te pinrangnya mega si kampung te matu pulih pi Mekah. Nak pilih sama kawin, pulih pilih yang hanya untuk menyempurnakan agama rukun nang asal langitan. Jadi itu nari ko haji ni tahu masuk suku ni rukun nang haji nang sabah haji yang terakhir. Jadi aja makir kota pulih nama kah capa-capa ni riasangi agama. Justru ya sengele tamakan jari waktu nadi pata pulih. Ipakan jaki pialeta riwat tuta pulih na tanah pacingnya tanah Mekah. Apa makere guru ta sininna ya manang haji pulih mana tu Mekah. Tetapi di na ya manan atau pulih Mekah haji. Nah, itu yang perlu kita pertahankan. Kegena riya sang haji kita terima ia makanjae nari kulisi pe ma pulih Mekah. Ya sang makanja pangkokan nari waktu nadi panalao liwa pakasi dari waktu na angka na pulih Mekah. Nai haji dek tu na siaga rokona. Lima mi rokona haji mana saya. Ia kira suku ni haji tang. Suku ni rokona riasanya.

Ja'far ajibtu liman yargabu fil jannah. Aku heran orang berharap surga atau menginginkan surga. Kaifa la yakul masyaallahu la quwwata illa billah li'anna Allah ta'ala yakul fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika. Semoga Tuhan memberi kepadaku yang baik, yang lebih baik daripada surgamu. Jadi hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan pengajian-pengajian yang selalu kita lakukan setiap 8 kali dalam sebulan, padang kaki pada merengkelinga si bawa mandecing, nah padang kaki pada mala guruang ilalanna atitungan lino taye. Sebab amu tu boleh lagi memperingatkan lori pada mana dari kota ni atau pada di pada sadari aleta ditu tu gaga ditu tu gaga wasirina apa sini ni yang mana na to makanja ye mana ro nak buai pung Allah Taala nabi ye bangsa nanti di umat na Muhammad di pergi gaga misalnya maka dia makanja ki dari sisi ni pung Allah Taala ya di kena dia ye mana saya to makanja nabi apa di na ya lah nabi tahu ye kodik na kita papi di Cina baik ripadan na rupa tahu maka turut memang ripung Allah Taala ni ye mana saya kanja tasi di rupa tahu puluk keritu asak barakana ni ye sabarai maka kui si salah dia lo. Iri lo nari kiri te tahu ye mamakko ya sangi malabi. Ia maku kue ye kong katau mamakko ya sangi macingkang. Jadi sisa lah iri lo maku iri lo kong katai rita maku makko kwe malabi lebi tu wi tanak nayan. Tapi maku kue kong katai rita mamakko deh nama temat mana ya sangi macingkang. Gang kana si padahal kanjat nata itu ko mamakko i makurang dosana. Apa di nale sara urusan dah tahu. Tapi nariko mamia dah tahu. Magala itu mac cerita amu di no, di pau napa itu aye natu mega tu bumbi. Apa amu tanya urusan na napa kata tu. Amu urusan na metawe nala tu sara. Di sana mari gaga si peringat raya tahu. Tetapi jangan menjadi celaan bagi sesama kita. Aja na yang parat tahu di guangkana. Pada akar panganan nariko icawa-cawai. Di sana mariga ke yang parah tawe, tetapi yang gai papak guru ni. Pada peran aku mengaji, nataku majabat ini mengaji. Di nama kanja suarana, tanya ilo nantu. Ilo puang itu suara nama kanja. Tetapi milai pakanjaki hanya bacaan na. Piko kicarana, sariko amang nama kesi yang kaliga, natuju bacana, sehingga amu alena, ditona napaja. Melo mengaji. Pagi itu nampai tema makutu mengaji, makutu mak baca. Nasabak namu alena, itu nampahai agak nak baca. Tetapi nariko ini makanja yang kelinga. Ini pahai anda baca insya Allah makanja tu si teman-teman na anu angkai pada dibaca. Padamu isam pajangnya. Isam pajangnya nariko si puji ni. Na puji ki puji tui. Amu tengah benni digaga tak tahu pita. Dia tak jauh. Tetapi nariko ini mipuji wi de pana puji ki cinampak nata cau agi agi ye ko siwali bi mapuji magampa cau para mapuji patang abi ni maku to mo bini ta tu ye ki mipuji ai cinampak nata cau ye nadi na puji to ki makoro apa saja maku to dia sangi berjama ye ku di puji di lemak berjama na puji to dia sangi berjama insyaallah gampang. Ayi de kupin range ipuji ni bareng kali ceramah, angkat ora to turbelo paceramang. Manyaman. Di negara muatan. Jadi waktu itu ilalan nak ada pudah pungat ye, mudah-mudahan. Jadi empat hal yang saya bacakan tadi mudah-mudahan pada kaki roh pada di malai akal rapangan. Maka dawo makuto ropale biasanya atutungan lino. Bahkan Nabi ta sendiri pode makada. Ajibtu li talibi dunia. Aku heran selalu, aku heran orang selalu mencari kehidupan di dunia ini. Wal mautu li talibihi, padahal mati itu selalu mencarinya. Nah, dia orang kada pikir-pikir maka dah, weh, macam ini ramai tengok ya, macam ramai tengok. Ya kau teringat lagi, rokok macam ini ramai tengok ini pasti kehidupan akhirat kita selalu kita perbanyak. Nah, ia mencaji maku kue ya sengye masa depan asli selana agama atas ibawa. Pendapat atau acai, nasa yang digagak masa depan atau ikut digagak orang peranah, nasa yang digagak masa depan atau ikut digagak pangkatna,
nasi di masa depan nanti.

Mereka ke sekolah, padahal tanahnya ruyasa masa depan resisi agama. Ia tiasanya orang parang, anak, pangkat dan jabatan, pak dimundi ya sana itu gara komate kima kete agen anak salayani. Orang parang itu, jadi orang parang dari komate sih pak dimundi tak. Orang parang tak, menyambang ya tetungat dari akhirat. Tetapi dari komasale pak dimundi tak, masus seri lalana atau tongat dari akhirat. Ia naro pak diundi berlalu pada ipakasi aja nasi mata ipigai di bawang nadi nang kala ya ala sara pikogi sari kuamai na mancaji sahaba baik rino makuturo pemari akhirat. Pak terkadang tu orang perang mancaji bali, terkadang anak mancaji bali, tapi nari kumaca ki arah kangi insyaallah ipancaji wi sahaba ilalan na tongat dari lino dia nai pancaji milik tanya nasabah makan dari kita almalu wal ahluna illa wadai, harta dan keluarga itu adalah barang titipan. Pelipan-lipan itu orang perang pelipan-lipan keluarga dari makuan dan roh wilayah dari mana serikomangi yang menjadi motivasi bagi kita masa depan untuk akhirat. Itulah sebabnya sehingga nareko makatu baka di nangkawal lupai teribaca roh ayah makada ya ayyuhalladzina amanuttaqullah isirinna atau matapaya padangkalalo kipada mitau ripong Allah Ta'ala wal tanzu nafsu maqaddamat ligat natari natanga tungkat-tungkat tasik dia tahu agar napas sedia nyalina baja baja maksudnya baja serimundina pong Allah Ta'ala agar mipas sedia kuro di lain sangadina rampe-rampe madecit terimundi mati hitam ini rumudala utama. Ikung kata umat di ruang kanan, mereka tahu rampai papi di cinta di pun di matena, ia nanti tahu mereka amal jariahnya. Apa mu ipo di cinta tu mencari amal atur ya lihat tak? Kui angka nama tiang yang kasih merupu ni masih gie. Berarti papi di cinta ringan lah. Kui angka nanti gak gaya nu, dia naga gak sering-sering pasai. Sini dah mana dah ya ro mencari akuasila daripada terlupa tahu. Mancaji amal dari mana di sisi kita. Maka kita ke masjid kita. Ini adalah kada guru kita. Kutama ki masjid. Iki laki lah ya roh. Matata yang rota. Sari komang ini sang itu. Iku tadi. Iku tama sampai. Iki kamu biasa teriun roh. Ia nantang kau. Kau sini si teriun roh. Ia nantang kau. Kau sini. Iku dia ki gaga matanra. Kau ini gaga ya. Magi dari gaga. Oh kulit biasa. Kau kita masjid. Ia nantang kata biasa. Kulit biasa. Magi tadi. Iku dia gaga kan kata lunga so. Nah, di kilo syari-syari aku bolana itu karena malasa di hari ini masuk bisa juga kampung Pak Dua mi ia tahu aku dia gagal ini makinnya malasa-lasa di hari dia nak masuk bisa juga kampung ya pun hari aku dia nak kerja aku tenang berarti dia nak aktif kamu mau kerja ya maklumnya tianu maaf kan ini yang kaya dia nak perlu siapa apa bapakmu ini tapi ia tahu dia nama apa dia ia tahu maaf apa siapa oke makin apa nak dia nak. Ia kau apa ide ni yang kaya, adik dia aku tenang. Makul memang itu, mampai memang ada gagah. Dia sekali lagi ngaris, siapa sih non rero? Ya pun hari kotor yang kaya, itu. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan ilalanda pengajian tye si mata angkaki pada buarang yang leh tamu dalam akhirah terutama ya roh tahu ripong Allah Ta'ala. Ia saja itu ripong Allah Ta'ala hebat karena senantiasa kita jaga perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Aja nasi mata pak disengat tamita malak dai diperhatikan na yang lupai petan rekiwi tepetan ya sengi matau matapa na teperi wialena apa iya kau tahu ini masa gitu matapa belum tentu matapa tu ngata itu tapi kuiri na masa nyali tato matapa si betu agai pau si bawa atita itu matapa tu itu ya kiri makan malam buka malam putung ki itu kan jatuh kan itu. Ya namun dari kutimut tapi makanan malam buka hati kita makanan dia hati itu mancaji ukura dari sesena Pung Allah Ta'ala inna Allah yang zuru ila ajasamikum wala ila suwarikum walaki yang zuru ila kulubikum ala malikum. Allah tidak memandang kepada kecantikan dan tidak memandang kepada banti tubuh, tetapi Allah memandang kepada hati dan perbuatan. Mudah-mudahan hati kita si mata jagewi ya sangye cari-cari panah dia, ia dari tu pulukku siri dia, nania, cicingnya dan sebagainya.

Mudah-mudahan gimana naro padang kaki pada jagewi sari kau mangin salama kirilino makuturuti mang di akhirat. Insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat insyaallah. Sinina umat selama lebih ki hadir, mudah-mudahan kesempatan ini kaki pada populer koromai siaga kana deci nasaba ilalan nautie masih ada undangan saya, jadi untuk itu saya tidak perlu terlalu panjang lebar. Yang jelas nariko padang kaki nairo pada pahangi agan apa anda kurtaro padang kaki pada malai pelajaran ya kiguna ilalan natu tungat terilinie namancaji motivasi dalam kehidupan kita di dunia sehingga mancaji modal batua jalanna atau tungat tamati di akhirat insyaallah. Saya kira makun roale si peringaran kalau di mana mudah-mudahan ilalanna pengajian tiye insyaallah nanti lain kali kita sambung. Jadi untuk itu mudah-mudahan ya ada pun lupa kete yang kali itu naringi pong Allah Ta'ala ridho sehingga selama kirilino makutu rupi mari akhirat. Saya kira demikian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha. Allahu syaitan rasulullah. Alhamdulillah rabbil 'alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Da'wah untuk subhanallahi wa bihamdih wa akhidawana alhamdulillahi rabbil alamin min Allahil musta'an wa alaykum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan.

0: Minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Ele-ele si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya.

0: kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
1: Kok kamu tahu sih, saya?
0: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari dan

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus. Dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah, sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, suaminya belum nih. Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Andor, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Kata radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke traffic info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan

0: lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
1: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
2: Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.